وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Para pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi

أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu baru sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika? Misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga dengan datar. Nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan.

0: lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, ya kan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya, artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta, sabar bukan sekedar menahan amarah, sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, iya.
3: Saya kemarin dari Anun, Pak.
2: Oh iya, mari.
3: Dari Rahim, Pak.
2: Iya, mari.

saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

10 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi. Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya mewujudkan tri sukses haji dalam penyelenggaraan haji 2026. Menurutnya, seluruh petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia mengingatkan ibadah haji merupakan momentum penting bagi umat Islam dari berbagai negara. Dan Menteri yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik hingga akhir operasional haji. Menurutnya, capaian pelayanan yang telah diraih saat ini perlu terus dipertahankan sampai seluruh rangkaian ibadah. Dan lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Selain itu, ribuan petugas juga telah disiagakan untuk mendukung pelayanan dan perlindungan jemaah. Tri sukses haji menjadi fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2026, dan tri sukses tersebut meliputi sukses spiritual, sukses ekonomi umat, dan sukses peradaban serta kebangsaan. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan keselamatan jiwa dan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah, dan seluruh petugas harus bergerak cepat dan memahami kebutuhan jemaah di lapangan. Informasi selanjutnya, pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kabar teman kita di program Kaimana Pagi masih terus saya temani Anda. Ya, pendengar, mengolah daging kurban kerap menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat saat Idul Adha. Nah, banyak orang mencari cara agar tekstur daging tetap empuk dan tidak alot saat disantap. Nah, melansir dari NU Online, terdapat sejumlah cara sederhana yang dapat dilakukan agar daging kurban lebih lembut. Nah, teknik tersebut mulai dari proses pemotongan hingga penggunaan bahan alami pengempuk daging. Salah satu langkah penting ialah memotong daging berlawanan arah serat. Nah, teknik ini membuat tekstur daging lebih mudah dikunyah setelah dimasak matang. Ahli gizi Universitas Indonesia Wahyu Kurnia mengatakan, teknik memotong daging sangat mempengaruhi hasil akhir masakan. Nah, cara sederhana tersebut sering menjadi kunci utama mendapatkan daging yang empuk. Selain teknik pemotongan, masyarakat juga dapat memanfaatkan daun pepaya untuk membantu mengempukkan daging. Nah, daun pepaya mengandung enzim papain yang mampu melembutkan tekstur daging secara alami. Wahyu juga menjelaskan daun pepaya cukup digunakan sebagai pembungkus daging sebelum dimasak. Sebelum proses tersebut dilakukan beberapa menit agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ada beberapa cara juga untuk mengolah daging kurban agar lebih empuk. Iya, selain memotong daging melawan arah serat dan menggunakan daun pepaya, ada cara yang mudah juga yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan buah nanas dan kiwi, ya, di mana terdapat kandungan enzim nabati yang mampu membantu melarutkan jaringan ikat pada daging. Nah, nanas atau pepaya perlu dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah itu, lumuri daging dan diamkan sekitar 1 jam sebelum dibilas. Nah, boleh juga menggunakan garam, ya. Tentunya melumuri daging dengan garam, bisa menggunakannya sebanyak 1 sendok teh, ya. Setelah didiamkan sekitar 1 jam, dibilas, ya, dengan air, dan juga boleh dimasak. Namun demikian, proses memasak tetap harus diperhatikan agar daging matang sempurna dan aman dikonsumsi. Daging yang masak hingga matang juga membantu menjaga kualitas dan kebersihannya. Nah, ini satu tips untuk Anda pendengar, untuk Anda yang hari ini, ya, mungkin akan menerima, ya, daging kurban, dan Anda boleh menyiapkannya atau menikmati bersama dengan keluarga. Boleh lihat informasi selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: dadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: 20 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. NU Care Lasisnu bersama Unilever Indonesia memperkuat literasi kecerdasan buatan atau AI dan finansial perempuan melalui program Perempuan Pandai dan Berdaya. Program tersebut menyasar sekitar 20.000 perempuan Indonesia melalui pelatihan literasi keuangan dan digital berbasis teknologi kecerdasan buatan. Lebih dari 4.000 perempuan mengikuti pelatihan tatap muka dan melibatkan pelajar, santri putri, mahasiswi, guru pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga. Sementara peserta daring tercatat mencapai 15.172 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Lasisnu PBNU Moisafa mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurutnya, perempuan perlu dibekali kemampuan literasi digital dan kemampuan agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan bermanfaat. Sementara Wakil Direktur Fundraising Humas dan IT NU Care Lasisnu PBNU Anik Rifko menyebut program tersebut menghadirkan pendidikan inklusif bagi perempuan berbagai latar belakang. Pelatihan dilakukan secara daring maupun tatap muka dengan dukungan trainer dan master trainer berpengalaman. Informasi selengkapnya pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.
1: Indra penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan.

makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sarapan sering dianggap penting karena membantu menjaga energi, fokus, dan metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun, sebagian orang memilih melewatkan sarapan karena menjalani intermittent fasting atau memang belum merasa lapar sejak pagi. Nah, perdebatan soal pentingnya sarapan masih terus muncul dan membuat banyak orang penasaran dengan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk memahaminya perlu dilihat pengaruh sarapan terhadap fungsi otak, berat badan, metabolisme hingga resiko penyakit jangka panjang. Nah, walaupun punya banyak manfaat, sebagian banyak orang tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Nah, ada beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika sering melewatkan makan pagi. Yang pertama adalah memicu nafsu makan berlebih di siang hari atau malam hari, kemudian berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh, dan juga dampak sarapan terhadap fokus dan aktivitas. Nah, pilihlah atau pilihan untuk sarapan atau melewatkannya kembali lagi pada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing. Nah, setiap orang tentu memiliki tujuan untuk kesehatan yang berbeda dalam menentukan pola makan pagi. Nah, Anda bisa memiliki kondisi sarapan sangat dianjurkan jika Anda kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut. Nah, untuk Anda yang penderita diabetes atau metabolisme, makan pagi sangat membantu menjaga stabilitas kadar gula darah. Juga makan pagi tentunya dapat mengontrol nafsu makan jika sering merasa kelaparan saat siang hari. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh kembali baca di laman resmi rri.co.id.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: Malam itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Mas.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang, dan saatnya saya Mega harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana siang hari ini bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda, dan juga selamat merayakan Hari Raya Kurban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Selamat siang Kak Imana dan selamat siang pendengar program Masa Tu di Republik Indonesia Kak Imana dimanapun berada siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih tetap setia stay tune di frekuensi kami 96,3 MHz. Kita sudah siang dengan rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani waktu siangnya Anda. Waktu istirahat, waktu silaturahmi, karena kita berada di hari raya kurban ya. Hari raya untuk rekan-rekan, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat memperingati hari raya kurban, sedang berkunjung, sedang menikmati kebersamaan. Mudah-mudahan tetap menyenangkan ya Anda semua yang lagi menikmati hari ini. Namun meskipun cuaca tidak begitu baik, cuaca tidak mendukung ya, tetapi kami harap semua yang sudah dipersiapkan untuk dikerjakan hari ini biarlah terlaksana dengan baik. Semua yang sedang ramai-ramai di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk pemotongan hewan kurban, semoga berjalan dengan baik dan semua warga masyarakat bisa mendapatkan bagiannya sesuai dengan data-data yang sudah dipersiapkan. Siang hari ini untuk menemani Anda, kita masih akan ditemani dengan rangkaian hiburan.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Kira, kok susah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

pendengar kan sudah menghantar kita menuju pukul 12.59 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami akan sudahi rangkaian lagu-lagu hiburan ini dan saudara, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3. Mengikuti warta berita dinamika olahraga yang akan dilanjutkan dengan potensi daerah. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernard, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua.

0: Kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kasimah Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini, jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji, yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva Fauzia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki?
2: Ya, terima kasih Rudy. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah pembahasan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai Idul Adha yang menjadi momentum untuk ikhlas berbagi, di mana Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban ini bukan hanya menjadi momen ibadah dan perayaan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Di tengah dinamika kehidupan dan tantangan ekonomi, semangat untuk berbagi ini semakin terasa kuat di tengah masyarakat, masjid, lembaga sosial, komunitas, hingga pelaku industri dan pengusaha bersama-sama menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Daging kurban menjadi simbol kebaikan dan persaudaraan yang tidak mengenal batas sosial maupun ekonomi. Melalui semangat berbagi daging kurban, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan bermasyarakat. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik pembahasan mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging kurban, di mana Idul Adha ini identik dengan daging yang berlimpah, baik sapi maupun kambing. Namun situasi ini sering memicu pola konsumsi daging yang berlebihan dalam waktu singkat atau over consumption. Fenomena musiman ini memerlukan perhatian khusus karena masyarakat cenderung mengabaikan batasan porsi demi merayakan hari raya. Beragam sajian olahan daging kurban yang menggugah selera, di antaranya seperti sate dan gulai ini, di tengah nikmatnya hidangan tersebut, masyarakat perlu memperhatikan porsi konsumsi agar tetap sehat dan tidak berlebihan. Mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging, nanti akan kami hadirkan juga pembahasannya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berpergian, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata, dan kondisi ini membuat aktivitas di jalan tol, terminal, stasiun, bandara hingga kawasan wisata ini mengalami peningkatan. Nanti akan kami hadirkan pantauan terkini dari libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya sore nanti juga akan kami hadirkan Idul Adha di mancanegara yang akan membahas mengenai kemeriahan perayaan Idul Adha di Afrika Selatan sore nanti bersama dengan PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 RRI. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kami miliki dan siap kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang di hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air tentang potensi daerah, baik ekonomi ataupun hal lainnya. Dan berikut kami hadirkan yang pertama dari RRI Jayapura, di mana Kampung Nelayan Hamadi Senjaya menghidupkan pesisir Jayapura. Seperti apakah potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Hamadi? Berikut Lina Umasugi melaporkan.
3: Bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Hamadi dan sekitarnya, Kampung Nelayan adalah ruang bermain yang akrab. Sore hari tiba, kawasan ini menjadi tempat mereka berlari, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Riuh tawa mereka berpadu dengan suara debur ombak dan semilir angin laut. Suasana sederhana yang menghadirkan kehangatan kehidupan pesisir di tengah perkembangan kota. Ruang terbuka seperti ini menjadi tempat berharga bagi tumbuhnya kebersamaan. Tak hanya warga sekitar, Kampung Nelayan Hamadi juga menjadi tempat tujuan banyak pengunjung. Mereka datang untuk berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar duduk menikmati pemandangan. Tak jarang wisatawan dari berbagai daerah singgah untuk merasakan suasana pesisir khas kota Jayapura. Hamparan laut yang luas, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang menghadirkan pengalaman sederhana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Di tengah aktivitas wisata, denyut utama Kampung Nelayan tetap berjalan. Para nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan setelah seharian bekerja. Aktivitas menurunkan ikan, membersihkan perahu hingga menata perlengkapan melaut menjadi pemandangan yang dapat disaksikan langsung oleh para pengunjung. Di tempat ini, wisata dan kehidupan pesisir berjalan berdampingan, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Namun, momen yang paling dinanti adalah ketika matahari mulai tenggelam. Kampung Nelayan Hamadi menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam di kota Jayapura. Langit perlahan berubah jingga. Pantulan cahaya keamanan menari di permukaan laut. Siluet perahu nelayan menambah keindahan yang begitu khas. Pemandangan ini menjadi alasan banyak orang kembali datang. Karena di tempat ini, senja selalu hadir dengan cara yang istimewa. Kampung Nelayan Hamadi bukan hanya tentang laut dan perahu. Ia adalah ruang hidup. Tempat anak-anak bermain, warga berkumpul, wisatawan menikmati keindahan, dan nelayan menggantungkan harapan. Di antara hamparan laut yang luas dan matahari yang perlahan tenggelam, kampung ini menghadirkan ketenangan yang sulit dilupakan. Sebuah ruang senja di pesisir Jayapura yang terus menjaga keindahan dan denyut kehidupan.

0: Dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui atau mengenal pesona Pantai Pandan Tapanuli Tengah yang memikat para wisatawan. Joy Sihotang dari RRI Sibolga melaporkan untuk Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai yang ada di Tapanuli Tengah, yaitu Pantai Pandan atau sering disebut Pantai Via Hotel. Dan tentunya di lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari luar daerah maupun lokal. Ya, tentunya selain menikmati panorama laut di lokasi ini juga tersedia ada beberapa fasilitas seperti banana boat dan juga kapal untuk para pengunjung yang ingin berlayar ke tengah lautan juga tersedia di sini. Selain itu juga seperti yang Anda lihat ada souvenir-souvenir yang dijual di sini dari kerang-kerangan yang dibuat sendiri oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Ini barangkali bisa menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung untuk membawa ke rumah ataupun ke tempat tinggal masing-masing. Baik, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung di lokasi ini. Dengan Bang siapa, Bang?
2: Bang Pasaribu.
1: Bang Pasaribu ke lokasi ini dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan keluarga.
1: Dengan keluarga, ya. Oke, apa nih yang ingin dinikmati ataupun yang ingin dilihat di lokasi ini mungkin? Apa, Bang Pasaribu?
2: Oh, kami kesini bersama keluarga buat menikmati weekend akhir pekan, untuk menikmati suasana laut, panorama laut yang begitu indah. Oh, hanya sekedar jalan aja.
1: Oh, berarti sering juga mengunjungi lokasi ini, Bang?
2: Hampir setiap akhir pekan lah.
1: Oh, okay. Kalau biasanya di lokasi ini apa yang perlu dibenahi mungkin, Bang?
2: Yang perlu dibenahi mungkin tempatnya aja.
1: Tempatnya, ya, tempat-tempat apa maksudnya nih, Bang?
2: Tempat, ya, tempat duduk lah.
1: Oh,
2: dirapikan.
1: Oh, bagaimana dengan kebersihannya? Keamatan dari Abang?
2: Kebersihan lumayan lah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Pasaribu. Selamat weekend. Ya. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, lokasi ini sangat dekat dengan kota Sibolga. Dan tentunya untuk Anda ataupun pemirsa yang ingin berkunjung ke lokasi ini hanya butuh waktu 15 menit dari kota Sibolga. Dari kota Sibolga, Joy Sihotang, sampai jumpa.
0: ...20 menit dari pusat kota, Pulau Karempuang hadir sebagai wisata bahari unggulan di Mamuju. Dari RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI.net di mana pun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang ini sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Yeah. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, yeah, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa, ikan predator. Kalau predator ada berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dengan Uga, dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Dari Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya tuh cantik dan apa ya, indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini enggak berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Kak.
3: 13 menit.
4: 13 menit. Dari teman.
3: Dari teman.
4: Iya.
3: Tadi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Oh, enggak ada kapok. Kenapa itu enggak ada kapok di sini?
4: Karena bagus. Cantik
3: banget. Kalau biasanya di sini ngapain aja gitu?
4: Berenang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
2: Untuk ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dengan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
5: Demikian tadi informasi dalam video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang, masih akan kami lanjutkan dengan informasi lainnya.
6: Kilas Berita.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut berlaku pada 27 hingga 28 Mei 2026 di seluruh ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Hermawan, menyebutkan peniadaan dilakukan selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi perjalanan ritual haji dari Puncak Haji di Arafah, Mabit di Musdalifah, serta perjalanan lempar jumroh di Jamarat memiliki jejak spiritual mendalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, Rudy Jen, saat ini saya berada di Abis saja melakukan ritual yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melempar jumroh Aqabah. Dan sebelumnya juga pada 9 Zulhijjah kita melaksanakan wukuf di Arafah, dan semalam petugas haji dan juga jemaah haji Indonesia bersama melakukan mabit di Musdalifah, dan tadi pagi kita melakukan perjalanan ke Mina dan berjalan dari biasa dikenal terowongan Mina itu, kita berjalan sekitar 2,5 km menuju ke Jamarat untuk melempar jumroh Aqabah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustadz, bisa dijelaskan terkait dengan dari wukuf di Arafah itu, sebenarnya makna yang Rasulullah ajarkan seperti apa? Ini sebagai puncak haji, haji adalah Arafah. Bisa dijelaskan Ustaz?
10: Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh masyarakat Indonesia tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah sebagaimana yang disampaikan tadi, kami sudah wukuf kemarin dan hari ini kami melempar jumroh Aqabah. Wukuf di Arafah, Arafah secara bahasa berarti artinya mengetahui. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Itu didapatkan ketika Rasulullah berada di Arafah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu, dan aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam apabila kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Dan haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Secara bahasa Arafah artinya kita artinya mengetahui. Secara makna, bagaimana kita mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, sehingga ketika kita tahu siapa diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu dan mengenal Tuhannya. Maka di hari Arafah kita harus selalu berintrospeksi diri, merenung, mengenal, mengingat dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT, dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna setelah kita wukuf di Arafah, di mana juga dikatakan Nabi Adam dan Nabi Hawa dipertemukan di padang Arafah, dan pada waktu itu mereka menyadari kesalahannya dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami telah zalim pada diri kami sendiri, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi.
9: Lalu untuk mabit di Musdalifah itu kan jamaah haji banyak yang mabit gitu. Sebenarnya makna apa? Sebenarnya poin penting apa yang harus dipahami sebagai umat Islam dan jamaah Indonesia terkait dengan mabit Musdalifah itu?
10: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa waktu wukuf adalah setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian pada waktu itu Rasulullah berjalan menuju Mina dan berhenti di Muzdalifah untuk beristirahat sejenak. Kemudian esok paginya pada tanggal 10 melaksanakan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Jadi beristirahat sejenak, perjalanan yang dulu ditempuh dengan jalan kaki melewati padang pasir yang cukup jauh dan melelahkan, maka Rasulullah beristirahat di Muzdalifah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah.
9: Nah, ini kan tadi kita hari ini pagi tadi melakukan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, lalu berjalan kaki di terowongan Mina itu sekitar 2,5 km. Sebenarnya dalam perjalanan tersebut apa maknanya, dan ketika melempar jumroh Aqabah itu maknanya apa? Apa yang bisa kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
10: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar. Pelajaran yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang di contohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ini dilakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selanjutnya juga menjadi suri teladan kepada kita semua umat Islam, bahwasanya kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan segalanya, anak yang kita cintai, harta dan semua itu kita tidak boleh lebih mencintai semua itu dibandingkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan bahkan untuk menyembelih anaknya yang tercinta, Nabi Ibrahim tetap ikhlas dan mau melakukannya, dan anaknya pun Ismail alaihissalam juga if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail mengatakan, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah, maka engkau akan dapatkan saya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar.
9: Satu lagi, pesan penting dari semua ritual tersebut, misalnya di haji ini, apa sih sebenarnya yang bisa diangkat, yang sangat fenomenal untuk diangkat untuk selanjutnya?
10: Baik, ya, memang perjalanan haji ini perjalanan yang berat, ya, penuh rintangan, perjalanannya jauh, cuaca yang sangat panas dan sebagainya. Ini adalah bagian kecil yang harus kita lakukan. Kita harus memupuk kesabaran untuk dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan apa-apa apabila dibandingkan dengan yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga perlu kita bersabar atas perintah-perintah Allah. Kita bersabar untuk menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.
9: Baik, terima kasih Ustadz Abu Bakar Siddiq. Sangat bermakna sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, di mana perjalanan dari puncak haji di Arafah, ingin mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Jamarat itu sangat penting bagi umat Islam, dan ini merupakan bagian dari rukun haji. Dan demikian pendengar yang dapat kami informasikan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rudy.
8: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar. Informasi yang hadir ke ruang dengan Anda di kesempatan siang hari ini, kembali lagi Anda akan ditemani dengan rangkaian hiburan seperti biasa ya. Siang hari ini kami persembahkan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk seluruh pencinta dangdut yang ada di Kota Kaimana, dari ujung Anda air sana sampai di Coa, yang ada di tengah-tengah Kroi, Bantemi, Bantemi Dalam, seputaran Batu Putih, yang ada di Anda air dan sekitarnya, di kaki air besar, kaki air kecil dan sekitarnya, selamat siang untuk Anda. Dan inilah lagu-lagu dangdut yang akan menemani kesibukan Anda, waktu istirahat Anda, ataupun Anda sedang berkunjung karena ini hari raya Idul Adha, Anda yang sedang silaturahmi atau berada di tempat-tempat kegiatan kurban ya. Mudah-mudahan Anda terhibur di siang ini.

deh. Ah. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki

dengan Kamu Halu. Mudah-mudahan bisa menggoyang Anda yang siang ini lagi ramai-ramai di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban ya, ataukah yang sedang menjamu tamu di rumah. Oke, terkait dengan perayaan hewan kurban ya, pastinya berhubungan dengan daging sapi dan daging kambing. Oke, bahkan mungkin ada daging-daging lain. Berikut ini kami punya informasi, inspirasi olahan daging kurban yang lezat dan praktis. Pendengar, Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan kebersamaan dan berbagai hidangan berbahan dasar daging kurban. Agar tidak bosan dengan menu yang sama setiap tahun, daging kurban bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat yang praktis dibuat di rumah. Selain menambah selera makan, memasak bersama dengan keluarga juga menjadi momen hangat yang mempererat kebersamaan di hari raya. Nah, berikut ini 5 inspirasi olahan daging kurban yang bisa dicoba. Pertama, ada sate daging. Sate menjadi menu favorit banyak keluarga saat Idul Adha. Potongan daging yang dibakar dengan bumbu kecap dan rempah sederhana menghasilkan aroma yang menggugah selera. Sajikan dengan sambal kecap dan nasi hangat agar semakin nikmat. Kedua, ada tongseng daging. Tongseng memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah. Hidangan ini cocok disantap bersama keluarga, terutama saat cuaca dingin. Ketiga, ada rendang daging. Rendang dikenal sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang kaya rasa. Meski membutuhkan waktu memasak lebih lama, hasilnya sangat lezat karena bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Dan yang keempat, ada oseng pedas manis. Bagi pencinta makanan pedas, oseng daging bisa menjadi pilihan praktis. Potongan daging ditumis bersama cabai, bawang, dan kecap hingga menghasilkan rasa pedas manis yang menggugah selera. Dan yang terakhir, ada sop daging. Jika ingin hidangan yang lebih ringan, sop daging bisa menjadi pilihan tepat. Kuah hangat dengan tambahan wortel, kentang, dan daun bawang membuat menu ini cocok dinikmati bersama dengan keluarga. Daging kurban dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan praktis yang ideal, tidak membosankan. Selain menghadirkan cita rasa istimewa, proses memasak bersama dengan keluarga juga menambah kehangatan suasana Idul Adha. Dengan kreativitas sederhana, hidangan dari daging kurban bisa menjadi sajian spesial yang dinikmati bersama orang-orang tercinta. Oke, informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jeda dengan lagu dangdut selanjutnya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah sampai pada pukul 14.57 menit. Dengan demikian, saya sudahi ya kebersamaan kita sore ini, dan kita akan jumpa kembali di hari esok di waktu yang sama dan tentunya di segmen acara yang sama. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Masih di 96,4 RRI KM Mana, sudah pukul 15 kebersamaan kita. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2, Sari Berita. Pengguna fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Berita selengkapnya, Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan penggunaan fotokopi KTP elektronik maupun pemanfaatan KTP elektronik untuk kebutuhan pelayanan umum masih berada dalam posisi aman sepanjang digunakan sesuai ketentuan. Menurut Berti, penggunaan KTP L untuk kebutuhan seperti check-in hotel maupun pelayanan administrasi lainnya tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Ia menyebutkan pemanfaatan identitas kependudukan tersebut telah diatur dan dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dukcapil. Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini telah menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan daerah dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna maupun badan hukum di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui sistem akses verifikasi data kependudukan yang terus dikembangkan secara digital.
2: Kalau untuk fotokopi KTP dan lain sebagainya tuh posisi aman, terus terkait dengan check-in di hotel dan lain sebagainya tuh juga aman. Tapi kan yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Dukcapil kan sementara bekerja sama untuk pemanfaatan data kependudukan kurang lebih 7.500 lembaga pengguna ataupun badan hukum melalui metode akses verifikasi data baik itu card reader, kemudian web server maupun web portal ataupun face recognition yang langsung di scan wajahnya kan datanya kan pasti keluar karena elemen data di KTP itu kan ada satu chip yang dia menyimpan tanda tangan, kemudian tanda tangan elektronik, terus kemudian chip iris mata, itu dia simpan elemen data itu. Jadi ketika nanti sudah kerjasama, terus kemudian alat-alatnya sudah canggih, saya pikir pasti dia akan keluar. Karena ketika kita tempel KTP di sertifikat reader, itu kan data sudah otomatis keluar untuk melalui siap.
1: Ia menerangkan KTP elektronik memiliki chip yang menyimpan berbagai elemen data penting, mulai dari tanda tangan elektronik hingga data biometrik seperti iris mata. Karena itu, ketika KTP ditempelkan pada card reader, data kependudukan secara otomatis dapat terbaca dan diverifikasi melalui sistem yang tersedia. Berti menambahkan pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan akurasi pelayanan administrasi kependudukan di berbagai sektor pelayanan publik. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai ramai memesan hewan kurban. Antusiasme umat Islam meningkat terlihat dari permintaan sapi kurban yang akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Aktivitas penjualan hewan kurban tampak ramai di sejumlah titik penjualan, salah satunya di kawasan sekitar Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Para pemasok mengaku pemesanan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari jumlah pembeli maupun jumlah hewan yang dipesan setiap kelompok atau komunitas. Salah satu pemasok hewan kurban di Fakfak, Muhammad Nur Keliwida, mengatakan setiap tahun pihaknya rutin mendatangkan sapi kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak menjelang Idul Adha. Ia memastikan seluruh sapi yang didatangkan dalam kondisi sehat dan telah melewati pemeriksaan ketat dari pihak karantina dan dokter hewan. Menurutnya, seluruh hewan kurban dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit brucellosis sebelum dikirim ke Fakfak. Sementara untuk harga, sapi kurban dijual dengan variasi yang berbeda tergantung ukuran dan bobot hewan. Harga sapi standar dibanderol mulai 15 hingga 20 juta rupiah per ekor, sementara sapi berukuran besar dijual hingga mencapai 25 juta rupiah per ekor. Pengurus Masjid Agung Pengurus Masjid Agung Fakfak optimistis seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sholat Idul Adha hingga pembagian daging kurban kepada jemaah dapat berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan bersama. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak optimis pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah akan berjalan lancar sesuai agenda yang telah ditetapkan. Persiapan pelaksanaan ibadah hingga penyembelihan hewan kurban terus dimatangkan oleh pengurus masjid. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat mengatakan, seluruh petugas sholat Idul Adha telah disiapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, pengurus juga masih melakukan pembagian kupon hewan kurban kepada jemaah sampai hari H pelaksanaan. Pembagian kupon dilakukan agar proses penyaluran daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran. Ia memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan keagamaan terus dipersiapkan secara maksimal.
4: Kami dari pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, alhamdulillah sudah menyiapkan petugas sholat Idul Adha. Sementara ini untuk hewan kurban, saat ini kami masih dalam proses pembagian kupon kepada jamaah. Kami atas nama Dewan Pengurus optimis semuanya berjalan sesuai agenda yang telah kami putuskan bersama. Semoga pelaksanaan ibadah mulai dari sholat hingga penyembelihan hewan-hewan serta pembagian daging kepada jamaah sesuai yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selain menyiapkan petugas, pengurus masjid juga melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pengaturan lokasi dan pembagian tugas panitia dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, dan penuh kehidmatan. Pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan kepedulian antar umat muslim di Kabupaten Fakfak, terkhusus jemaah Masjid Agung Baitul Makmur. Anwar melaporkan.
1: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak telah tercatat oleh panitia. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragi mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sejumlah donatur dan kelompok masyarakat. Menurutnya, 1 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Fakfak. Selain itu, terdapat pula bantuan sapi kurban dari Menteri SDM dan Bupati Fakfak. Ia menjelaskan hewan kurban lainnya berasal dari kelompok Rumah Quran dan sejumlah donatur. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyembelihan dan penyaluran daging kurban kepada masyarakat. Proses pemotongan hingga distribusi daging ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari. Ia berharap seluruh proses dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada jemaah yang menerima.
5: Izin menyampaikan, kami dari pengurus sekaligus panitia Idul Adha melaporkan sampai dengan saat ini Masjid Agung alhamdulillah mendapat 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Untuk detailnya, satu ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto, satu ekor sapi dari Menteri SDM Bapak Bahlil Hadiriyah, satu ekor sapi dari Bupati Fakfak Bapak Samauntahan, dan juga satu ekor dari Rumah Quran. Ada dua kelompok dan masing-masing satu itu ekor sapi dan juga satu perorangan untuk satu ekor kambing, dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Terkait dengan penyembelihannya, kami dari pengurus dan Tegalus Menitia menargetkan insya Allah diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari termasuk sampai dengan penyaluran kepada penerima.
1: Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Masjid Agung Fakfak. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat kepedulian dan kebersamaan umat muslim di Kabupaten Fakfak. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak telah menggelar pawai takbiran menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus tradisi tahunan masyarakat muslim di Kabupaten Fakfak. Ketua PHBI Fakfak Moja Krengen mengatakan, pawai takbiran dimulai dari pertigaan Bandara Lama Fakfak, kemudian melintasi jalan utama dalam kota sebelum berakhir di RTH Ma'ruf Amin. Rute tersebut telah disepakati bersama pihak terkait guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain pawai takbiran, PHBI Fakfak juga menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid masing-masing di wilayah Kabupaten Fakfak. Sementara penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan sesuai kesiapan panitia kurban di setiap masjid dan lingkungan masyarakat. PHBI Fakfak menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Momentum hari raya ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Kelurahan Fakfak Selatan mulai menunjukkan antusiasme dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
6: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan, Saskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
7: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silakan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera, itu tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi hotspot.

0: ban wilayah.
1: Menurutnya, kegiatan pengecatan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi serupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
0: Sudah dari hampir satu bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih. Sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei. Ini mereka sudah mulai. Sudah 4 tahun lalu juga sama. Dinding-dinding juga digambar seperti itu juga. Dengan bendera-bendera apa ini. Jadi masih ada. Hanya sekarang tidak bisa mereka. Jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu. Jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, misalnya pindah ke dinding yang lain gitu. Jadi menyesuaikan. Tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
1: Selain pengecatan tembok, keluarga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januar di melaporkan.
2: Penjualan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026 telah bermunculan di Kota Fakfak. Laporan Januar di.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang, pedagang musiman bendera negara peserta mulai bermunculan di Kota Fakfak, Papua Barat. Kehadiran para pedagang tersebut tampak di sejumlah titik keramaian, salah satunya di akses masuk pasar ikan Tanjung Wagom. Dari pantauan di lokasi, berbagai bendera negara peserta turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu terpajang di sepanjang area jualan. Bendera negara favorit seperti Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil, hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terlihat mendominasi lapak pedagang. Antusiasme masyarakat mulai terlihat meski pembukaan turnamen masih beberapa pekan lagi. Sejumlah warga tampak hilir mudik mendatangi lapak penjual untuk melihat-lihat sekaligus membeli bendera sesuai tim nasional favorit mereka. Salah satu pedagang bendera asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep mengatakan penjualan saat ini masih belum terlalu ramai karena masyarakat masih sebatas mencari informasi harga dan ukuran bendera yang tersedia. Ia menjelaskan bendera yang dijual memiliki berbagai ukuran, mulai dari ukuran besar hingga kecil untuk dipasang di kendaraan bermotor.
3: Kalau ini kan baru juga 3 hari sih, belum rame, baru cuman banyak yang nanyain doang. Ada harga-harganya, ada yang paling besar 425, ada yang 150, ada yang 130, ada yang 100 harganya. Cuman yang ada aja 7 negara ada aja, yang ramenya doang, kalau yang lain nggak ada. Ada yang 2 meter setengah, ada yang 1 meter setengah, 1 meter 20, ada yang 1 meter. Ada yang kecil buat di motor. Ya, mudah-mudahan laris ya. Soalnya kan kalau tahun-tahun dulu emang ram. Sekarang belum. Ya, saya baru mulai 3 hari. Kayaknya belum main, Bos. Tanggal 11 nanti mainnya. Jadi belum ada ini. Biasa ramenya kalau udah mau dekat mau main 4 kali.
1: Asep berharap penjualan akan meningkat mendekati jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ia menilai pengalaman pada turnamen sebelumnya menunjukkan pembeli biasanya mulai ramai beberapa hari menjelang laga perdana pertandingan. Januar di melaporkan.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia kami, setelah tadi kami bergabung dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Sudah 23 menit kebersamaan kita sore ini, dan melanjutkan kebersamaan ini kami hadirkan kembali sajian hiburan yang akan kembali kami selingi dengan informasi. Selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana, dan selamat mendengarkan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Iya, pendengar setia program Masa Itu RRI Kaimana, setelah hiburan untuk Anda, kembali kita akan jeda kebersamaan ini dengan hiburan. Pendengar, warga antusias saksikan sapi kurban Presiden, Wakil Presiden di Masjid Istiqlal. Dari Jakarta dikabarkan mengenai Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan masing-masing seekor sapi kurban kepada Masjid Istiqlal untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kedua hewan kurban tersebut tiba di tenda khusus Masjid Istiqlal untuk persiapan penyembelian pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban milik Presiden Prabowo berjenis Simmental dan diberi nama Loreng. Hewan kurban tersebut memiliki corak bulan putih kecoklatan dengan ukuran tubuh besar dan tampak sehat. Sementara itu, sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran berjenis Brahman dengan bulu halus berwarna coklat muda dan nama Wiro Bumi. Kedua sapi ditempatkan di area khusus sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung di Istiqlal.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Kira-kira, kok sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk

makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Pendengar FM Pro 1 RRI Kaimana, rangkaian hiburan baru saja hadir untuk menemani saudara. Kita masih ada di momen Idul Adha. Berikut informasi ringan, rahasia mengolah daging kambing kurban tanpa bau prengus ya. Pendengar, Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kambing, mulai dari sate, tongseng hingga gulai menjadi menu favorit banyak keluarga saat berkumpul bersama dengan keluarga. Namun, tidak sedikit orang yang masih kesulitan mengolah daging kambing karena aroma prengus yang cukup kuat. Padahal, jika diolah dengan cara yang tepat, daging kambing bisa terasa empuk, lezat, dan tidak berbau menyengat. Ada beberapa tips sederhana yang dapat dilakukan di rumah agar masakan daging kambing menjadi lebih nikmat dan menggugah selera. Pertama, jangan langsung mencuci daging. Kedua, gunakan perasan jeruk nipis. Ketiga, manfaatkan rempah-rempah. Keempat, rebus daging teknik yang tepat. Kemudian, hindari memasak terlalu lama. Selain menjadi hidangan istimewa saat Idul Adha, proses memasak bersama keluarga juga menambah kehangatan dan kebersamaan di hari raya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

saya Mordiong dan saya diberi kepercayaan untuk memerankan Ayu dalam film Teman Tapi Menikah 2. Ini adalah sebuah tantangan baru buat saya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon doa restunya ya. Terima kasih.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar, rangkaian hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore ini sudah menemani kita hingga tanda waktu menunjukkan pukul 17:36 waktu Indonesia Timur. Saya akan sudahi ya rangkaian hiburan ini, dan selanjutnya untuk menemani kaum muslimin muslimat yang siap untuk menunaikan sholat maghrib, lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran akan menjadi pilihan selanjutnya untuk menemani kaum muslimin muslimat. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pendengar setiap program Satu RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, selamat malam, selamat menit untuk Anda yang masih pada setia dengarkan siaran kami di 96,3 FM. Kita terus berpacu dengan waktu, sudah pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya kebersamaan kita di lintas Kaimana siang hingga Kaimana sore dan juga Kaimana malam sampai tuntas nanti di pukul 19, 3 menit lagi. Kita sampai di pukul 3.19. Saya Sally Wayor yang menemani Anda harus pamit undur dari ruang dengar saudara. Selanjutnya di segmen berikut Anda akan ditemani dengan jazz musik. Selamat malam pendengar. Selamat menit. Sampai jumpa.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana,

kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana, suatu saat nanti kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja, karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Rena saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib dunia. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu.
Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadiri orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana, teruslah melangkah mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Sarah, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih sehat.

karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Ih, cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kok mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yanchen.
2: Selamat makan, Seren.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: at RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya.
1: Dia setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id, benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas. Langsung
0: aja kita ngomong
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo.
2: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya iya iya iya iya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat itu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke. Okay.
2: Itulah kita berangkat lagi haji dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya tadi padahal ada. Yaudah, ya udah nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Ya, Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya, dua agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita.

0: nanya ini yang saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
0: Pak Hanafi. Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
2: Oh, Taubat, iya.
1: Oke.
0: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih ya.
1: Kasih Putih.
2: Oh, Kasih Putih.
0: Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Purnama Sari pernah bawa pulang lagu.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
0: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
2: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke.
0: Okay.
2: Siap.
1: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
0: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Hanafi, kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang ada Albert.
2: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert.
2: Selamat malam Mbak.
1: Bang Albert.
3: Halo, testing.
1: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
2: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
2: Iya.
4: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
4: Kabupaten.
1: Siapa? Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
4: ya, sama-sama. Ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul religi. Saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
1: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
1: Nah, oke. Iya.
4: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
4: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
1: Teh
4: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
5: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
5: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat

0: Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
0: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
2: Siap.
0: Ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
0: Banyak.
1: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
2: Jadi
3: kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
0: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung.
2: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam
0: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
0: Ya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
0: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke.
0: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
1: Ya,
0: tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
0: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
3: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
2: Oke, jadi gitu ya.
3: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Setelah
3: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah reality gitu ya tantangannya. Okay. Karena
0: ada lagi nih,
1: apa tuh bang
0: bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
0: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
0: ya.
2: Amin.
0: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia Kang.
0: Bareng.
1: Diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
0: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
0: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
3: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir didatengin sama Agit. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, tangkap lagi gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
2: Oke. Okay.
3: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Oh iya iya iya.
3: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Yeah.
3: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
3: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
3: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Oke.
3: Nah, itu dipakai sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
3: Iya. Double platinum. Iya dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
2: atau lagu pop pada umumnya?
3: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
0: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
0: betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
2: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
2: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: air meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy
1: bikin adem.
0: Pak dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya Mbak Ita.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy,
1: iya.
3: Kang Teddy,
0: iya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang,
1: sama-sama
0: Erwin. Iya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah, Masya Allah, ya. Allah. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitul Maqdis.
1: Betul, betul.
3: Ya,
1: rindu
3: saya.
1: Sekali, betul.
3: Nah, Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya. Seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya. Bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: ada Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman
1: dong.
0: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Oke. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kak
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah
1: betul,
4: ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Ya, cuma yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate,
5: pernah itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Mbak Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolat,
1: untuk selalu dan mengingat Allah
0: SWT. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Dan kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Purnama, Ita Purnama Sari, dengar Aizim Al-Faizim.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya
2: jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu. Nah, itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih
0: bayaran. Aman lah ya pokoknya
1: aman
0: kalau
1: ya.
0: Masalah royalti ya.
1: Aman lah
0: ya. Kita ke
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan kita kemarin tadi cerita ya. Dewa Selawat kita yang bahasa apa dari itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari,
2: yang diri. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Yang jagalah hati. Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa, solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan, pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang kan. Kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
9: 3 bulan itu kita latih vokal
1: ya, karena latih vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: gitu ya. Oke.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus. Ya. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prahmat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musik sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa capek tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
1: Mbak Ita
9: ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
9: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
9: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
1: ya
9: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
9: Itu beliau yang sederhanakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal
9: musik. Saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada. Luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang. Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
0: Oh, oke.
9: Okay. Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
9: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya. Malam, Bidan Louis. Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ai

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk ke album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam.

0: Bang Andi, suaranya kurang keras, Bang Andi.
1: Kurang keras ya.
0: Iya.
1: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
1: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
0: Ya, silakan Bang Andi.
1: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
0: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
1: Ya, sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, siap.
0: Oke, Bang Andi.
1: Kalau bisa, Bang Yudi, nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
0: teman sejati.
1: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
0: Siap, Bang Andi.
1: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman ya. Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
3: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
3: Dan bisa berjalan dengan lancar segala amin karirnya gitu aja.
0: Amin.
2: Doa lah ya.
3: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
2: Siap.
3: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
0: Okay,
2: terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
0: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Medina ya?
0: Halo Mas.
4: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
0: Mungkin harmonisasinya itu.
4: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
4: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
4: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
0: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
4: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan di bas.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
0: Merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
4: Keberapa ya, Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
4: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
0: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
4: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
0: Malaysia ya.
4: Artinya teman sejati itu di album Ria Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
0: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
4: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
0: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik Senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
0: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
0: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Neo Solawat
0: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
0: Kang Teddy.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
0: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
0: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
4: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarin dia gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
0: Yeah.
4: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu
2: gitu,
4: di DKI. Dinyanyiin gitu.
0: Wah, live
4: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
0: Gen Z
4: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
0: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
0: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
5: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, itu biasalah.
0: Ya.
5: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
0: Iya.
5: Taunya. Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
0: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
0: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih Senada kan pernah membawa Nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik Nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana tuh?
0: Memperkenalkan musik
5: Nasyid. Tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
0: Iya, hampir itu semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
0: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
5: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
0: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
0: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
4: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
0: iklan.
4: Campaign iklan.
0: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
4: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
0: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
0: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasib yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
0: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
0: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
0: yang ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
0: Iya dong.
5: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
0: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
4: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
0: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol
1: Bondowoso,
0: ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung.

0: dengan Senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa, Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja, Mbak, ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada, ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo, Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasyid.
3: Erwin Senada.
0: Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirnya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas Idul Adha lagi.
1: pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Oke,
1: senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang kembali menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Untuk waktu yang baik tentunya patut kita syukuri. Kiranya kita semua masih diberikan kesehatan yang baik, kekuatan untuk dapat menikmati berkat di hari yang baru, tepatnya di anak tangga ke-28 bulan Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang telah melaksanakan ibadah sholat subuh. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saudara. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, menemani Anda mengawali pagi hari bersama kami di edisi kali ini. Kami hadir kembali dengan rangkaian program religi pagi ataupun program mimbar agama ya di pagi hari ini. Teruntuk Anda pendengar umat ya umat Katolik yang berbahagia, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti dan kita dengarkan bersama renungan pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, kami hadirkan renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Berhentilah Khawatir, Mulailah Percaya. Kami yang bertugas tak lupa untuk mengucapkan selamat pagi untuk Anda dan juga selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Matius 13 ayat 22. Tertulis demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi kekhawatiran seringkali justru mengambil damai sejahtera kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menghancurkan keadaan kita hari ini dengan khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran hari esok menghancurkan situasi dan keadaan hari ini. Kita jadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Suasana menjadi gelisah, tidak tenang dan tidak dapat menikmati keadaan. Bahkan kita tidak dapat mensyukuri hal-hal baik dalam setiap situasi karena kita begitu khawatir. Khawatir seringkali menular kepada orang lain yang membuat orang yang tadinya tidak khawatir, kalau ia tidak kuat menjadi ikut-ikutan khawatir. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan menjadi orang yang lemah. Keluarga yang penuh kekhawatiran menjadi keluarga yang tidak kuat. Kekhawatiran yang dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan stres dan bahkan depresi, serta melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita perhatikan Matius 13 ayat 22 ini. Di situ tertulis, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Secara khusus ayat ini berbicara tentang orang yang bertipe semak duri, yaitu orang yang menerima firman Tuhan, tapi dalam proses selanjutnya, firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik dan tidak berbuah. Firman Tuhan ini mau bertumbuh, tapi terhimpit oleh kekhawatiran. Hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan itu tidak berkuasa. Firman Tuhan jelas berkuasa, tapi perlu ada bagian yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima firman Tuhan. Kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, dengan iman, maka kita alami kuasa firman. Tapi kalau kita meresponinya dengan sikap tidak percaya dan juga kekhawatiran yang terus-menerus dengan keadaan, maka kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu berhenti khawatir dan belajar untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara, ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini sebagai penghimpit firman Tuhan yang membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia berkaitan dengan semua hal yang kita khawatirkan dalam dunia ini, termasuk hal-hal materi, pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, pasangan hidup, dan sebagainya. Segala hal duniawi yang membuat kita khawatir, itulah kekhawatiran dunia. Dan Tuhan tidak mau kita khawatir, saudara. Tuhan tidak menginginkan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Yang Tuhan mau adalah agar kita hidup dalam iman, percaya kepada-Nya, tidak khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, karena masa depan kita baik dan indah dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Bangkitkan iman kita. Mulailah percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Firman-Nya tidak berubah. Kuasa firman-Nya dapat bekerja dalam hidup kita, asalkan kita terus percaya dan selalu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk mulai percaya kepada-Mu dan meninggalkan semua kekhawatiran kami, membuang semua keraguan, dan belajar untuk melangkah dalam iman kepada Tuhan. Foto dari HP. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepada-Mu. Dan tolong kami untuk selalu berpegang pada janji firman-Mu. Tidak beralih kepada yang lain dan tidak tergoda dengan tipu daya dunia ini, kekayaan, hal-hal yang materi yang seringkali mencoba merenggut iman kami. Tolong kami supaya kami senantiasa setia, dan kami mau setia Tuhan. Kami mau selalu mengasihi-Mu, kami mau percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami alami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan, serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan

Baik, pendengar umat Kristiani yang diberkati Tuhan, demikian sudah persembahan lagu-lagu rohani hadir menemani ruang dengar Anda. Sekiranya kita diberkati ya, adanya pencerahan iman lewat renungan pagi dan juga rangkaian puji-pujian lewat lagu-lagu rohani yang kita nikmati di pagi hari ini. Waktu di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6 pagi saat ini. Pendengar, kami ajak Anda bersama kita jelang Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini hari Kamis 28 Mei 2026. Saudara mengawali Warta Berita Daerah pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Bupati Kaimana secara tegas mengatakan dokumen nama-nama pejabat yang beredar adalah masih bersifat draft dan belum final. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni. Saudara, bocornya draft nama-nama pejabat yang disebutkan akan mengalami pergeseran jabatan pada sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaimana memicu perhatian publik dan kalangan aparatur sipil negara. Meski daftar tersebut telah beredar luas, pemerintah daerah menegaskan dokumen itu masih bersifat draft dan belum ditetapkan secara final. Bupati Kaimana Hasan Ahmad menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat masih dalam tahap finalisasi dan akan dilakukan setelah masa libur berakhir pada awal Juni mendatang. Terkait beredarnya draft tersebut, Bupati menegaskan akan minta ditelusuri siapa yang meneruskan dokumen tersebut. Menurutnya, pelantikan pejabat tidak mungkin dilakukan dalam masa libur pemerintahan dan baru akan diproses setelah seluruh tahapan administrasi selesai dilakukan. Bupati juga menjelaskan pejabat yang nantinya akan dilantik telah melalui proses evaluasi kinerja serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri Pan-RB nomor 22 tahun 2002 tentang tata cara pengangkatan ASN dalam jabatan. Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Donald Erwaku mengaku terkejut dengan beredarnya informasi tersebut karena dokumen yang dibahas tim penilai kinerja bersifat rahasia. Sekda juga meminta masyarakat maupun ASN tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan pemerintahan. Dia juga menambahkan, pemerintah daerah akan menelusuri sumber kebocoran dokumen tersebut karena seluruh proses pembahasan mutasi dilakukan secara tertutup oleh tim penilai kinerja. Saudara, staf ahli Bupati Kaimana bidang SDM dan Kesra Kabupaten Kaimana, Usman Penetruma, mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana untuk terus memperkuat toleransi, persatuan, dan budaya dialog demi mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan. Menurut Usman, pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga representatif masyarakat Papua. Dia juga menjelaskan kehadiran organisasi seperti Barisan Merah Putih Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua memiliki peran penting sebagai mitra pemerintahan dalam mendukung pembangunan di daerah. Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat. Usman juga mengingatkan pentingnya pembangunan budaya dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Kalau ada persoalan, menurutnya, mari untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik, dan jangan mempertahankan ego yang justru merugikan kepentingan bersama.
Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai toleransi yang selama ini menjadi identitas Kabupaten Kaimana sebagai daerah yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman. Sebab dikatakan, keberagaman suku, agama, dan budaya di Papua merupakan kekuatan besar yang harus dipelihara demi memperkokoh persatuan bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: J Crazy on the track.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: berat sekali belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, perjalanan kita di pagi hari ini ya, tidak terasa sudah berada di pukul 7 pagi dengan suara Kayu, kamu dan aku menemani ruang dengar Anda, mewarnai kebersamaan kita. Dan pendengar, kini kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambah, bahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
3: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan, itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
2: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
4: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Ngayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
2: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
1: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
5: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
6: Hewan, kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
5: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
7: Jadi waktu itu banyak nih Pak, dari Ketua Wali Kota mengenai ini. Panti mau kali datang dari sapi ini. Dijelaskan ada gambarnya, bentuknya. Jadi kami bentuk panitia. Panitia 20 orang dan sampai ke Wali Kota. Jadi Wali Kotanya di yang teman saya itu yang Ijan itu, jadi yang nyalur ini dari panitia 20 orang, dari orang-orang lain tidak akan mengganggu.
5: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
8: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapati bantu Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
5: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Pare. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang sembahyang ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harapkan kita bersama dan hasilnya mabrur. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban di suku pesan melaksanakan sesuai syariat dapat agama, tentu mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi, kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Agajaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudu daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudu atau sandalwudu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, gak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh, berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah aku udah make gitu, kadang dia oh udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman kadang di jalan sandalku dipakai, jadi kadang oh punya aku, padahal mereka nggak ngerti bahwa itu produk kita ya. Mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh, jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Dan jaga itu produksinya itu. Iya. Jadi biar itu kalau pakai enggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lemnya biar enggak lepas kan gitu jaganya.
2: Pak Rusdaryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
3: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, itu apa, ya, malunya itu biar ada terus, ya, harapannya itu maju.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farusdaryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa, yaitu tatak, tetek, tutup, yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan, telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling nggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal Rio.

0: Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irampunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Kamu menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
2: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
3: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
4: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
3: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
4: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
3: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Tarto kembali bersama Anda. Hari ini adalah tanggal 28 Mei 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya makin di ujung bulan Mei. Dan berbagai informasi tentunya sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda. Dan salah satunya yang juga mungkin menjadi banyak pemikiran semua pihak kali ini adalah nilai rupiah yang ternyata anjlok ke nilai 17.800. Menteri Keuangan Pubaya Sudhi Sadewa menilai bahwa anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat dianggap tidak masuk akal. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini sedang bagus. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bisa menyentuh angka 17.800 itu di penutupan perdagangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei lalu. Dolar Amerika Serikat menguat 0,29% atau 52 poin dan ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Seperti apa ketahanan kemudian juga anggaran pendapatan belanja negara akibat tren pelemahan nilai tukar karena secara otomatis beberapa konsumsi barang-barang keperluan yang dalam nilai tukar currency US dollar ini menjadi tinggi. Beberapa pihak bahkan menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh 100 US dollar ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus tentunya diambil oleh pemerintah. Nanti kami akan bahas bersama. Kami juga akan berbagi informasi pada hari ini. Dan Anda juga nanti bisa partisipasi ya di line telepon kami yang ada. Kami juga akan berbagi informasi terkait seperti apa Warta Nusantara pagi hari ini atau informasi-informasi akan disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Dan dari Singapura Open 2026, ini sebuah ajang bergengsi di olahraga bulu tangkis yang ternyata menghasilkan suatu harapan baru, yaitu Muhammad Fajar dan juga Vicky Alfian ini bisa memenangkan pertandingan dan maju ke babak sesungguhnya. Fajar dan Vicky melangkah ke 16 besar dan ini berarti juga menjadi catatan bahwa Jonathan Christie diharapkan bisa terus diproses untuk bisa fokus pada persaingan-persaingan di babak-babak selanjutnya. Kemudian juga ada pasangan yang mungkin sudah mulai dikenal juga, yaitu Sabar dan Reza. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi ini juga menjadi wakil tuan rumah di Singapura Open 2026. Dan tentunya mereka berhasil mengalahkan pasangan Wesley Koh dan Junsuke Kubo yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa yang lalu dengan permainan sangat bagus dan juga dimenangkan oleh game yang cukup telak. Tidak hanya dari jadwal Singapore Open yang akan kami bagikan ke Anda, tetapi juga yang harus Anda ingat bahwa Indonesia, terutama Radio Republik Indonesia, akan menjadi official partner dalam World Cup 2026. Ada 48 negara yang nantinya akan bersaing di grup-grup di Piala Dunia 2026 dari Amerika Utara. Dan kita akan menantikan, mendengarkan bersama yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Dan pagi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi, kami juga sudah punya beberapa informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tentunya program pagi hari ini kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.

0: PLT Kadis Pendidikan Nasional Maluku Tenggara menegaskan bahwa mutasi 157 guru di akhir tahun ajaran 2025-2026 adalah demi pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Mei Maturbongs.
1: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
2: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru, karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu, karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan pemerataan ini. Dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
1: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Kita bergeser ke Povendigo, kali ini terkait pelaksanaan Idul Adha yang menjadi momen kepedulian terhadap sesama dalam memaknai indahnya saling berbagi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya, Imam Komarudin.

0: Diat Bovindigul Farudin Isnanto mengajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
1: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
0: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Sementara itu, Ustaz Mahfudin saat menyampaikan khutbahnya dalam rangkaian sholat Idul Adha katakan, umat Islam harusnya meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jemaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, selalu berbuat baik, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sampai kapan sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan.
0: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustaz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar pemirsa, kali ini adalah informasi dari Tual, di mana dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan oleh rekan saya, Maya Pranira. Maya, silahkan.
2: Dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan, terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi ini dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini, kata Sahril, sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon dan penerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
3: Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya.
2: Sementara itu di tempat berbeda, yakni Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual, telah sukses menyalurkan sebanyak lebih dari 200 kg daging kurban yang berasal dari 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Hamid Latar mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari jamaah masjid. Ia mengungkapkan meskipun masjid ini berada di tengah kota dan area padat penduduk, namun belum pernah diberikan kesempatan menyalurkan hewan kurban dari pemerintah maupun negara.
4: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami lebih siap. Nah ya, kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait pada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaat terbanyak di Kota Tual dan berada pada jantung Kota Tual ini adalah Masjid Miftahul Jannah.
2: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Abdul Hamid menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Abdul Hamid berharap momentum Idul Kurban tidak hanya sekedar untuk bagi-bagi daging semata, namun juga mampu meningkatkan semangat kebersamaan antar sesama umat Islam dan lainnya. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Dan sebelum kita lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara pagi hari ini, kami juga punya informasi penting di Ruang Gatekeeper bersama rekan saya, Mei Silano.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA tengah menyusun strategi edukasi guna mencegah siswa terpapar radikalisme secara online. Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar anak lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan ruang digital. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo. Guna menjaga ketergantungan petani terhadap komoditas jagung, praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mendorong petani di Gorontalo mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bergabung bersama kita, Rusdi Aneta.
1: Petani di Provinsi Gorontalo mulai didorong untuk tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tetapi juga mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan, selama ini sebagian besar petani di Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai komoditas utama. Padahal ketergantungan terhadap satu jenis tanaman memiliki risiko tinggi, terutama ketika harga pasar turun atau terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, diversifikasi tanaman menjadi langkah penting agar petani memiliki sumber pendapatan lain di luar jagung. Tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, hingga hortikultura dinilai cukup potensial dikembangkan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
2: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
1: Dia menjelaskan pola tanam yang beragam juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama. Selain itu, kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan lokal terus meningkat sehingga peluang usaha sektor palawija masih terbuka luas. Jamaluddin menilai selama ini petani lebih fokus mengejar produksi jagung karena dianggap memiliki pasar yang jelas, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan komoditas lain agar ekonomi petani tidak mudah terganggu ketika harga jagung mengalami fluktuasi. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau yang disingkat dengan istilah Banpres. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Rabu 27 Mei 2026, juri menyatakan bahwa persoalan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Kita ke luar negeri, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Perancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi di awal musim panas ini dan melansir dari The Guardian. Rabu 27 Mei 2026, Perancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Sementara dari dunia olahraga, petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kali ini Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Fahrian Syah berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Sekarang kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk korban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat. Karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya tidak sampai sejumlah itu.
1: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluwih mengatakan pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
3: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini di lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK, kemudian ke KUA, Kecamatan, Koramil, Polsek, Desa, Tim Medis, ke Panti-Panti Asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluwih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke wilayah di Tuban. Masjid Agung Tuban kemarin menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Witra Adila punya informasi lengkapnya.
4: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
5: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi, ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus, ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
4: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
6: 38.
7: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
6: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
4: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar pemirsa, TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete.
8: Personil Satgas Mobile RI PNG Yonif 757 GF yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Raja Mudi dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara turut mendampingi Kepala Distrik Bapak Hengki Bagaupau serta Kapolsek Pogapa Ibda Guntras Miagoni. Bersama-sama jajaran aparat TNI dan Polri ini memberikan pengamanan penuh terhadap kegiatan pendistribusian bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah Distrik Home, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Distrik Home Bapak Hengki Bagaupau menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Satgas.
9: Siang, beras ini tahun-tahun yang sebelumnya ada di sini tetapi selalu gabung, 21 gabung dan bagi. Kemudian tahun kemarin beras alokasi semua di Tugapa, tetapi dalam tahun ini periode pertama, tribulan pertama ini kolaborasi TNI Polri, Kepala Desa bersama sehingga kami bisa dapat 12 flight dan kami sablokan 3 titik 5 desa bagian Sombandoga, 7 desa bagian Biai dan 9 desa bagian Pogapa sampai Sugu, sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini. Atas semua laborasi yang dilakukan oleh TNI Polri kerjasama, kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif amalkan ini.
8: Bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah setempat, personil Satgas Yonif 757 GF tidak hanya bertugas menjaga ketertiban. Setiap tahap distribusi dipantau secara ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta memastikan kuantitas dan kualitas bantuan tetap terjaga. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Telah 20 tahun sejak gempa bumi 2006 silam berlangsung di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul bahkan terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
10: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
11: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
10: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring di antaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
11: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
10: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
11: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Selengkapnya ada Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
2: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang sudah di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program kebijakan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di kesiapsiagaan.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
3: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman media ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
1: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasanah melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Anda untuk yang punya aktivitas di luar rumah.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah SWT, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeng.
2: Garcia dong, ya? Gak kena Zeng itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol

0: Dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Kak Bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Kak Bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Kak Bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Kak Bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda terus menikmati kebersamaan kita di sepanjang program Kaimana Pagi edisi hari ini. Di hari Kamis ya, tanggal 28 Mei 2026. Waktu berlalu saat ini pukul 8.52 menit ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Suasana pagi hari ini, cuaca pagi hari yang ya tidak begitu bersahabat dan tentunya tidak bisa ditebak ini ya. Jangan sampai ya, cuaca hari ini akan menjadi pengganggu semangat Anda untuk memulai aktivitas. Kami berharap apapun yang Anda lakukan di hari ini mengawali pagi, semuanya adalah hal-hal terbaik yang sudah Anda usahakan untuk dapat menyelesaikan tugas masing-masing, entah tugas-tugas rumah yang sementara dijalani ataupun juga memang dengan tugas-tugas lain yang sementara Anda lakukan di saat ini. Nah, pendengar mendatang, kami ajak Anda bersama, kita akan ikuti bersama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana, kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Kamis 28 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 77 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana, diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Sufli Fitria Boyratan selaku perakiran BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik, pendengar manapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, pukul 8.54 menit kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan